0: kagak bacain TikTok gue.
1: Namanya juga profesi penyiar.
0: Iya benar.
1: Kalau disuruh diem tuh rakyat.
2: Woyoyo. Setuju.
1: Iya. Enggak.
0: Enggak disuruh diem tau dulu. Disuruh speak up. Tapi enggak didengar.
1: Nah itu sih ya makanya. Gitu.
0: Aduh.
1: Pas banget nih tentang apaan tuh.
0: Aduh langsung. Aduh. Langsung diem. Ada informasi ya sahabat suara nih. Dari Buluk, bukan dari gua ya. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus disingkat jadi Jampitsus, yaitu Febri Adriansyah, resmi ditahan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK setelah diperiksa selama 10 jam pada hari Jumat 24 Juli kemarin.
1: Kok gak ada baju khususnya ya?
0: Aduh.
1: Bukannya harusnya kan kalau kayak gitu sebagai pertanda.
0: Tau gak?
1: Lagi di laundry ya?
0: Oh, alasannya apa sih, Pak? Udah kemaleman.
1: Apa
0: alasan lu udah kemaleman?
1: Gak ada kayak
0: maksudnya. Kagak diborgol, iya, kagak dikasih rompi.
2: Enggak, lagi di laundry, udah kemaleman. Lu gak bisa diambil, Pak. Laundry kan malam tuh.
1: Iya, kan ada laundry yang 24 jam.
2: Enggak, ini kan yang enggak dia.
1: Oh, yang enggak 24 jam.
0: Bukan apa, Pandul. Kan terbatas. Robisernya banyak.
1: Iya.
0: Tapi koruptornya juga banyak.
2: Ah.
1: Oh, atau mungkin lagi ini kali request ukuran sih mau yang fit oh, body gitu loh, yang body fit. Nah kan belum jadinya.
0: Iya. Atau nggak misalnya dia positive thinking ya? Ya udah nggak apa-apa, orange deh, pink atau pink. Pokoknya tetap ada motifnya ya, loreng-loreng.
1: Ah. Aduh. Hah, gimana yang
0: penting,
1: ya?
0: Yang penting tetap stylish.
1: Yang penting keren gitu konsepnya.
0: Alasan penahanan adalah untuk memastikan perlindungan Febri karena dalam rekam jejaknya pernah menangani kasus besar.
2: Oh, dia pernah berbuat baik, Pak.
1: Iya, jadi balance kan hidupnya. Jadi menangani kasus besar yang pada akhirnya dia sendiri membuat kasus besar ya. Ya memang kalau yang besar ketemunya besar.
0: Dia, dia berjasa besar gitu. Menangkap orang-orang yang diduga korupsi.
1: Iya.
0: Termasuk dirinya.
2: Ah, hey.
1: Oh, makanya kan dia nangkep diri sendiri sebenarnya itu. Jadi mak nggak pakai borgol sama ini.
2: Oh, gitu.
1: Atau di perjalanan mungkin timnya japa saya lupa lagi ketinggalan. Udah saya kantongin pada ketinggalan di kantor.
0: Tuh, gitu. Dapat info lagi, infonya yang jaga rumahnya beliau meninggoy. Oh, serius. Iya.
2: Bener.
0: Biar tutup
1: serius?
0: Mulut.
2: Enggak, biar tutup mulut.
0: Lah ya bener, kalau meninggal kan tutup mulut lah. Masa dibuka nganga. Itu oh, tutup iya, bener, lah mulutnya
1: bener. Iya sih. Kenapa
0: dong.
1: Kok bisa meninggal yang jaga rumah?
2: Masih misterius. Karena ditemukan di depan gedung apa gitu. Dia meninggal.
1: Lah maksudnya meninggalnya misterius. Bukan di depan rumah ininya. Di depan rumahnya.
2: Bukan.
1: Yang jaga rumahnya bukan. Di depan gedung sate.
2: Kayak di depan ruko
1: di
2: gitu. Depan ruko gitu.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Oh.
2: Meninggal misterius gitu.
0: Meninggal misterius.
1: Wow, ngeri
2: kenapa
1: amat.
2: Ya? Kira-kira kenapa ya faktornya gitu? Jantung mungkin ya?
0: Iya mungkin dia ya, karena
2: berhenti gitu.
1: Iya benar-benar berhenti mendadak ya.
0: Iya mungkin kepikirnya Allah, majik bos gue ditangkap terus gue makan apa, keluarga gue makan apa.
1: Nah itu dia makanya.
2: Jangan ngakim sendiri.
1: Betul.
2: Tadi gimana dapat pekerjaan pun katanya bisa dari sini.
0: Dapat kerjaan mungkin bikin laundry. Laundry yang hanya menerima mencuci melaundry rompi orange dan juga pink.
1: Nah itu dia. Ada profesi yang masih gue konfirmasi
2: masih
1: sih keberan. Tapi kalau kayak gini kan bener ditahan kan ya?
2: Ditahan,
0: oh.
2: Ditahan.
0: Oh, iya. Bener lah.
1: Enggak takutnya ada orang pengganti gitu.
0: Oh iya juga.
1: Maksudnya ya ada apa apa?
0: Lagi syuting dia.
1: Aduh,
0: tapi kok nggak pakai borgol, nggak pakai rompi?
1: Nah, itu
0: ya udah malam kan, udah malam waktunya pakai baju piyama.
1: Makanya yang maksudnya aku ini, maksudnya aku konfirmasi, bener kan? Kalau kayak gini maksudnya dibawa ke rutan tuh, bener dibawa ke rutan kan? Takutnya kan sekarang tuh kan banyak apa profesi-profesi stuntman lagi berkembang.
0: Stand gitu ya.
3: Pemain pengganti.
1: Iya, pemain pengganti gitu loh.
3: Extras.
1: Extras iya, gitu ya.
0: Iya. Tapi ya itu yang lagi rame gitu dibahas. Lo kok masih senyum, masih happy, enggak pakai borgol, enggak pakai rompi gitu. Tadi alasan lo apa? Mungkin lagi di laundry.
2: Mungkin lagi di laundry.
0: Laundrynya money laundry bukan?
1: Iya. Aduh.
4: Yang baru di Iswara.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Go!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
3: Coba pakai lem Raja Wali.
2: Wah, langsung nempel.
3: Jelas. Lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali. Hemat, kuat, lekat.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, you're still listening Suara Seru with me, Rizky Kinos. Tiba-tiba English, karena kita baru dengerin lagu English juga dari John Bovi.
7: Ini lagu barat ini.
6: Iya.
8: Tadinya kemarin pas kita spesial ucapan terima kasih loh hari Jumat tadi Budi.
6: John Bovi.
7: Lah itu dia, Bon Jovi. Oke, terima kasih sahabat suara. Thank you so much untuk kehadirannya pada pagi hari ini.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Ternyata bulan Juli panjang juga ya, belum kelar-kelar. Ya, tanggal 27 sampai 31, wah. Berjuang sahabat suara untuk yang gaji.

0: dibahas sampai lintas generasi. Nikta Gina, lintas generasi daripada lintas melawai ya kak.
1: Aku lebih akrab sih antar pulau, antar kota, antar provinsi.
0: Oh akrab, oke siap. Terima kasih Gina, Kina sudah menemani pagi hari.
1: Hah? Ini lagi on air.
0: Iya.
1: Ini on air.
0: On air.
1: Jangan
0: nganterin voice-nya nambah. Yang ini udah disiapin. Aduh judul zaman sekarang panjang-panjang ya. Sebentar, berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: Chan. Yang pasti juga live TikTok sudah dibuka. Ya, jadi silakan di @isuara.network dan juga 0816-114-1014.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.
0: Tapi sebelumnya ada Utopia dengan Baby Doll Dodo Harahap sampai jam 2 siang menemani kamu hanya di Isuara, suara warga.

hari Senin sahabat suara. 10 lagu keren tanpa jeda iklan baru aja dimulai. Dan live TikTok at isuara.network dapat teman baru dari Pulau Dewata Bali. Ada Batara Dewa dan juga ada Mangmut alias Mangga Muda. Ini jadi ingat kalau misalnya ada sahabat suara yang dari Bali, ini lagi hot banget ya. Kemarin, minggu kemarin, Mbok Nilu Jelantik yang dari Bali itu marah-marah juga. Shout out juga buat Sheryl Marella ya, yang juga merupakan aktivis di Bali, tentang running club Entourage Bali. Ini komunitas lari yang berbasis di Canggu, Bali, yang ditargetkan untuk digital nomad. Jadi itu buat para orang luar yang punya pekerjaan remote, itu suka ngambil daerah tuh Bali untuk mereka sambil remote dan beraktivitas. Oke sih ya, tapi yang gak okenya adalah ketika plus 62 alias warga plus 62 kan daftarnya lewat chat group gitu ya, ternyata di blacklist, warga lokal gak boleh ikutan running club Entourage Bali. Tapi tenang ya, Mbok Nilu Jelantik dan warga Bali sudah menggertak mereka, dan mereka si foundernya sudah cabut. Yes. Kalau masih tinggal di rumah orang, ibarat kata, jangan ada Tupperware di dalam Tupperware.

termasyur di eranya sampai dibikin film. Ingat banget tuh yang jadi cowoknya itu, aduh, ingat muka nggak ingat nama tuh kayak pernah gitu ya. Lawakan apa itu ya? Ingat muka nggak ingat nama. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Bagaimana kabarnya yang punya token listrik yang biasanya 7 hari, tahu-tahu baru 5 hari udah bunyi? Agak sedikit berbeda dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang hemat biaya listrik penerangan jalan umum sebesar 1,8 miliar rupiah selama semester pertama 2026. Jadi penghematan tagihan sekitar 300 juta rupiah per bulan ini terjadi karena program meterisasi dan penggantian lampu hemat energi. Ah, ada tuh lawakannya.

anything you want, apapun itu silakan suarakan juga sahabat suara 0816 114 1014 atau juga di live TikTok at iswara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah yang ini. Ada Gea Indrawari dengan 1000 kali. Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara. Ibarat kata pantun, 7 kali 7 sama dengan 49. Ais cakep. Setuju gak setuju, yang penting siaran.

0: warga Indonesia. Suara warga yang sudah masuk. Hai, apa kabar? Reza, Audrey, Krisya, jangan ketawa kamu ya. Terus juga Sky, hai. Dan juga sahabat suara yang ada di live TikTok. Nanti kita lanjut lagi, 10 lagu keren sudah selesai.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keren mata air alami.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang.

0: Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

yang nyanyi-nyanyi lagunya Gigi oh, kurang-kurangin makanan berminyaknya ya. Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjelang jam makan siang, Dodo harap masih menemani kamu. FYP TikTok saya lagi cukup random nih sahabat suara. Muncullah pork belly crispy. Terus nanya sama sahabat suara yang ada di live TikTok, pork belly crispy itu kayak gimana sih? Ternyata sahabat suara tuh informasinya sangat akurat.

akar yang cukup panjang yang memang mengarahnya pada tradisi kuliner di berbagai belahan dunia, terutama Asia Timur. Terus ada yang bilang, kok jadi bahas pork dog? Lah kenapa? Kan cuma membahas, bukan mengarahkan. Dan itu kan sesuai kepercayaan masing-masing ya gitu. Kalau saya memang gak bisa makan, sahabat suara. Nah sialnya, FYP saya ini muncul di jam-jam krusial bikin mie instan, yaitu jam 9 malam. Melihat konten yang kraus, kriuk, oke, jadi kepengen. Cuman ya sebagai pemegang agama yang dilarang untuk memakan pork belly crispy, solusinya apa? Ya udah, beli sihlin yang ada. Beli sihlin ya udahlah ya. Yang penting ada kriuknya.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah!

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Piala AFF 2026 akan menerapkan sejumlah aturan baru yang diadopsi dari Piala Dunia 2026, termasuk larangan provokasi verbal dan hukuman lebih tegas bagi pemain maupun ofisial yang mengulur waktu. Regulasi ini membuat potensi kartu merah meningkat sehingga seluruh peserta dituntut lebih disiplin dalam menjaga perilaku di lapangan maupun di area teknis.
0: Suara Fakta.
2: Kementerian HAM mengecam aksi main hakim sendiri yang menewaskan seorang pria yang diduga mencuri ayam di Bali. Kementerian menegaskan pelaku dugaan tindak pidana tetap berhak

sesuai hukum yang berlaku. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin. Suara Fakta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sebuah tips untuk memilih makan siang untuk yang mau menggunakan pay later. Gak apa-apa dong, yang penting dibayar ya kan. Pilihlah makanan bukan dari nama menunya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, pilihlah yang gratis ongkir. Dan pilihan ketiga, pilihlah yang diskonnya 60%. Boleh kali yang orange masuk ke Iswara?

seorang pengusaha restoran Manado. Tapi pasti dia udah lagi rame melayanin pembeli ya. Ya udahlah. Kita lihat lagi aja nanti makanannya ada sisa enggak ya. Lalu Nas, lepas kau pergi, siap dimainkan di putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan, dilanjut dengan And Now featuring Ari Lesmana.

Kenapa tadi saya menghela nafas? Karena lagu ini ternyata liriknya dalam sekali. Shout out untuk Bang Reza, sahabat suara yang sangat suka pesor, makanan khas Betawi, ini lagu Anda. Lalu juga ada Ten to Five.

Selepas kau pergi dari Laluna di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap masih menemani kamu. Selamat makan siang, sahabat suara. Atau yang lagi puasa Senin, Kemis, selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang umat muslim. Coba deh, puasanya itu di sebuah negara yang gak pernah ada, apa ya, gak ada siangnya setiap hari. Maksudnya gak ada malamnya. Jadi gimana sih, Dok? Maksudnya gak ada siangnya karena malam terus. Yaitu ada yang namanya kawasan Arktik Kanada yang menjalani ibadah puasa Ramadan mengalami fenomena unik, yaitu selalu gelap. Sahurnya kapan, pertanyaannya ya? Dari intronya sudah tahu, ini adalah Dewa 19 dengan Kamulah satu-satunya. Dilanjut dengan yang ini, yaitu ada Ardito.

dengan Fine Today. Selamat siang untuk yang sudah join di live TikTok at iswara.network dan juga sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Enjoy dengan lagu-lagu 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dua lagu ini siap dimainkan setelah intro yang ini. Ada Glenn Fredly dengan You Are My Everything. Dodo Harahap menemani makan siang sahabat suara hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Biasanya rutinitasnya habis makan siang, kalau nggak sebabut alias sebatang baru cabut ya. Ada juga yang mabar, main bareng, main Mobile Legends. Gak apa-apa buat para atasan, manajer, level C-level, kalau ngeliat timnya main game, gak apa-apa. Karena itu merupakan olahraga. Kok bisa? Karena ada Pondok Pesantren Darul Rahman di Jakarta Selatan menggelar Student Esport League dengan kompetisi Mobile Legends yang tidak hanya menguji strategi bermain, tapi juga kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan Inggris di bulan Juli kemarin, alias 2 minggu yang lalu. Esport nih masalahnya nih, mantap ya. Yang olahraga apa? Jelas ibu jari.

ini siap dimainkan setelah Rain Laude dengan Ikro. Yang baru gabung di live TikTok, selamat siang. Yang di iswaranetwork.com/streaming, selamat siang. Dan yang baru gajian, selamat bayar-bayar tagihan.

0: lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Jadi, pastikan tetap bergabung di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: hanya di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Selamat siang untuk yang lagi ingin naik sepatu roda di Australia. Kabarnya memang visa dengan tarif kenaikan bervariasi ini membuat warga Indonesia di Australia juga deg-degan. Jadi ada kabar, sahabat suara, bahwa tarif semua jenis visa Australia mencapai kenaikan, yaitu 3 kali lipat. Jadi yang mau kabur aja dulu, yang mau pergi aja dulu, coba dipikirin lagi ya. Dan juga ini peraturannya wajib bagi semua warga negara visa yang ingin belajar, bekerja, menetap, atau hanya liburan ke Australia. Dan kenaikan ini memberikan dampak bagi beberapa warga negara Indonesia di Australia, mulai dari pelajar, turis, sampai mereka yang stay di sana. Jadi kalau mau stay, coba siapin dulu semuanya. Naik 3 kali lipat.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
2: Gak ada kok. FIFA nggak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sahabat suara, di jam terakhir nongkrong bareng Dodo Harahap sampai jam 2 siang masih menemani kamu dan menemani kamu yang makannya telat juga gak apa-apa. Beli makan, apapun itu makanannya, jangan lupa, jangan sampai telat makan. Dan buat yang lagi diet, jangan sampai salah strategi dan juga salah dalam menjalankan diet. Karena ada sebuah fenomena nih, sahabat suara, ekstrim banget menurunkan berat badan menjadi tren banget di media sosial China sampai memicu peringatan keras dari para dokter. Jadi, banyak orang dilarikan ke ruang gawat darurat setelah nekat meminum campuran teh tanpa gula dengan obat sembelit cair atau enema glycerin. Waduh, double rangkap ya, udah double rangkap. Karena gimana? Teh itu sendiri kan juga ada kafeinnya. Terus juga seperti yang kita ngopi pagi, pasti kan langsung lancar pembuangan air ya. Lalu di sini juga ditambah obat sembelit. Ya, makin encer dong ya. Dan tren ini mendadak viral di media sosial setelah beberapa influencer China mengklaim metode tersebut ampuh memangkas berat badan sampai 4 kg hanya dalam waktu 2 hari. Tapi satu ya, itu dikuras semua isi perut ya. Iyalah, yang turun bukannya berat badan, lemak atau apa, tapi air yang keluar itu, sahabat suara. Yang paling benar sih ya, kalau mau diet tuh cuma satu ya, sedia obat mah non-lover. Jangan. Warna 50 tahun lagi selanjutnya di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menyapa warga yang siang hari ini belum masak karena nunggu anak dan juga suami pulang. Bunda Ike belum masak apa-apa. Tapi yang namanya bunda-bunda, kita selalu salut dengan para bunda. Apapun itu bahan makanannya, tahu-tahu jadilah sebuah menu yang benar-benar festif, yang benar-benar megah dan enak banget lagi. Kita meluncur ke sahabat suara yang ada di Palembang.
1: Halo, selamat siang sobat
0: ya, suara
1: Indonesia. Ya. Saya masih pan domisi Palembang, Bang Dodo Rahab.
0: Hai.
1: Saya pendengar setia di 95,1 suara FM Palembang dan suara FM Jakarta 101,4 FM. Oke, jangan lupa ya dibacain apa request dan untuk khusus untuk suara FM Network, semoga diberi kesehatan dan tetap semangat siarannya, lancar dan rezekinya. Sukses selalu untuk terutama Bang Dodo Rahab.
0: Yoi. Okay.
1: Jangan lupa teh hijau. Perlu lagu tambah jejak iklan. Tulus.
0: Oke, tunggu. Gila, suaranya dari yang naik tahu teh hijau. Woi, siaran Bang Ivan ya di Iswara Palembang. Kalau Jakarta udah full. Ari Lasso, Bunga Citra Lestari, aku dan dirimu.

kayak kerja di mana, kayak harus ada kopi. Tapi masalahnya, biasanya kalau udah gak berguna, itu yang gak berguna itu dikemanain, alias si ampas kopi. Nah ini saya ambil dari Southern Living, sahabat suara. Ampas kopi yang sudah dikeringkan, ini ternyata jangan dibuang, karena ini apalagi buat para bunda-bunda ya, udah para bunda lagi, udah untuk para bunda ya, dua kali deh tuh. Terus juga untuk teman-teman sahabat suara yang punya kulkas dengan bahan makanan yang sangat penuh, coba taruh tuh yang namanya ampas kopi kering, ditaruh di kulkas karena bisa mengurangi bau tidak sedap. Tapi kalau misalnya ampas perusahaan alias karyawan yang tidak berguna, dikemanain dong? Dibina.

0: Kalau sahabat suara masih bingung mau makan siang apa, ini ada dari, kan biasanya tuh situs ensiklopedia kuliner Taste Atlas sering merilis hidangan terbaik di dunia tahun 2025-2026. Update-nya, ternyata hidangan Indonesia masuk dalam posisi keempat, dan kali ini di posisi keempat seluruh dunia. Ternyata Taste Atlas menobatkan bahwa hidangan sate kambing yang menjadi juaranya. Ihi, sate kambing nih, hati-hati ya. Jangan terlalu banyak sahabat suara. Dodo Harahap masih menemani kamu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia bakal balik lagi.
1: Suara Warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Istora Jakarta, 105,1 FM Istora Bandung, 88,7 FM Istora Jogja, 98,3 FM Istora Medan, 96,0 FM Istora Makassar, 90,1 FM Istora Banjarmasin, 90,2 FM Istora Semarang, 95,1 FM Istora Palembang, 89,7 FM Istora Surabaya.
1: Istora,
0: suara warga Indonesia.

0: banget terdengar adalah ketika komplain tentang dimana untuk batas berat bagasi, maksudnya gini, berat bagasi kabin penumpang itu dibatasi di setiap maskapai hanya tertentu. Nah itu banyak tuh yang ramai banget Sahabat Suara di sosial media. Padahal tujuannya itu benar-benar untuk keselamatan juga. Jadi ini saya ambil dari cnnindonesia.com. Ternyata kenapa maskapai ketat membatasi bagasi kabin penumpang? Tujuannya adalah untuk menjaga batas maksimum berat lepas landas. Karena kan ketika lepas landas bukan cuma berat tubuh kita doang yang dibawa ya Sahabat Suara. Ada rangka fisik pesawat, bahan bakar atau aftur, terus juga pasokan makanan dan minuman dapur, kargo, pilot, awak kabin, serta kita penumpang gitu ya. Terus juga ini adalah untuk menjaga awak kabin yang cedera dan bahaya evakuasi darurat. Karena seperti yang kita ketahui, tas yang terlalu berat sering menyebabkan pramugari atau pramutra mengalami cedera punggung atau juga otot akibat harus mengangkat beban tinggi di ke kompartemen atas. Dan ini yang paling bahaya Sahabat Suara, risiko evakuasi darurat karena tas yang berukuran besar menyebabkan kemacetan lorong pesawat saat boarding. Dan lebih fatal lagi, dalam situasi darurat penumpang yang nekat berhenti untuk mengambil bagasi kabin terbukti ini sangat memperlambat proses evakuasi yang membutuhkan waktu hitungan detik. Pertanyaannya cuma satu ya, di 2026 ini, apakah masih ada dari para penumpang pesawat yang membawa kardus sebagai alat untuk menyimpan?
1: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Harahap adalah The Massive. Ada yang ngeduga nggak ini The Massive? The Massive dengan On Our Own menjadi lagu terakhir. Terima kasih sudah bareng-bareng juga di live TikTok at iswara.network dan juga sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Jam 2 lewat 1 menit udah argonya udah habis. Kita ketemu lagi hari Rabu, sahabat suara. Selamat siang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita begitu jadi perempuan.
1: Lagi ngomongin
0: restoran kan.
1: Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga
2: waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
2: Kan
1: kata Gina juga apa.
2: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayaknya yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah
0: restoran.
2: Iya iya iya.
1: Langsung ditutup tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir
0: terus,
1: lagi. Apalagi
0: ini, apa namanya?
2: Apalagi
0: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
2: Di suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Somai.
2: Somai. Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur asam.
1: Asam.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Badan.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gue tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Udah, ibu nda, ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan nih ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu nggak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik? Tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat. Yep, inilah film Deepwater.
4: Mayday, mayday, mayday.
3: Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai.
4: Tail down 100 feet.
3: Disutradarai oleh Renny Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley. Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di Bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Halo sahabat suara, kembali lagi dengan aku Angie yang akan membawakan suara fakta hari ini. Wacana pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan pertamanya di Istana Negara. Marsekal TNI Purnawirawan Doni Irmawan Taufanto ditunjuk sebagai gubernur, sementara Prof. Yos Sunitioso dipercayai sebagai wakil gubernur. Keputusan ini mendapat perhatian dari sejumlah akademisi yang menilai kehadiran URI belum menjadi kebutuhan paling mendesak di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi perguruan tinggi di Indonesia. Mulai dari peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, penguatan riset, hingga kesejahteraan dosen dinilai masih membutuhkan perhatian yang lebih serius. Karena itu, sejumlah pihak berharap pemerintah dapat menjelaskan secara lebih rinci tujuan pembentukan URI sekaligus memastikan kehadirannya mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

0: Rencana pembangunan kos-kosan di kawasan perumahan Dharma Husada Permai Surabaya menuai penolakan dari warga RW 11 Kelurahan Mulyorejo. Warga menyampaikan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada peraturan daerah Kota Surabaya nomor 4 tahun 2026 tentang hunian yang layak yang mengatur pemanfaatan kawasan permukiman. Warga juga menilai pembangunan kos-kosan di lingkungan tersebut berpotensi mengubah fungsi kawasan perumahan serta berdampak pada kenyamanan, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Karena itu, warga meminta pemerintah Kota Surabaya menegakkan aturan yang berlaku sebelum memberikan izin terhadap rencana pembangunan tersebut. Warga juga berharap proses perizinan dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat sekitar.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya!

Jernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, dugaan kasus penganiayaan yang melibatkan dua debt collector terhadap seorang warga memicu aksi massa di kawasan Jalan Toko Umar Surabaya pada Sabtu malam 25 Juli hingga Minggu dini hari 26 Juli. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan dua penjaga kafe mengalami luka-luka saat berusaha melerai keributan. Massa yang berkumpul diduga mendatangi lokasi untuk mencari para pelaku sehingga situasi sempat memanas. Menanggapi kondisi tersebut, aparat kepolisian langsung mengamankan lokasi, membubarkan kerumunan, dan melakukan penjagaan guna mencegah bentrokan yang lebih besar. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus dugaan penganiayaan tersebut, serta mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan proses penanganan sepenuhnya kepada pihak berwenang demi menjaga keamanan dan ketertiban.
1: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Gempol, Pasuruan pada Senin pagi 27 Juli. Sebuah truk tanpa muatan diduga mengalami remblong hingga masuk ke jalur berlawanan dan menabrak truk tangki air dan dua pengendara sepeda motor. Akibat kecelakaan tersebut, tiga orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung mendapat penanganan medis. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengatur arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi resmi mencekal dua warga negara Belanda yang diduga menjadi penyelenggara sebuah event lari di Bali. Kegiatan tersebut sempat menjadi sorotan publik karena hanya diperuntukkan bagi warga negara asing dan tidak memperbolehkan warga negara Indonesia untuk berpartisipasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, imigrasi menemukan adanya dugaan pelanggaran aturan keimigrasian sehingga kedua warga negara asing tersebut dikenai tindakan pencekalan. Melalui langkah ini, imigrasi menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Wah, sobat suara, gimana nih menurut kalian? Padahal acaranya itu di Bali, Indonesia loh. Masa warganya nggak boleh ikutan sih?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga grup B yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Gol kemenangan Bajul Ijo itu terjadi akibat gol bunuh diri bek Persija Radovan Pankov di babak kedua. Meski kedua tim sama-sama tampil agresif sepanjang pertandingan, Persebaya mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi dan mengamankan 3 poin perdana. Menurut kalian, apakah Persebaya mampu mempertahankan performa positifnya di pertandingan-pertandingan berikutnya nih, sahabat suara?
1: Dengarkan Isuara di Bandung.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bagi para pecinta novel Indonesia. Novel populer 3726 MDPL karya Nurwina Sari resmi diadaptasi menjadi film layar lebar oleh Falcon Pictures. Rumah produksi tersebut telah mengumumkan Abun Sungkar dan Kalista Arum sebagai pemeran utama yang akan memerankan Rangga Raja dan Andini Hangura. Kisah ini mengangkat perjalanan cinta dua pendaki yang dipertemukan di ketinggian 3726 meter dengan latar petualangan alam yang dipadukan dengan cerita tentang kehilangan, harapan, dan proses menemukan kembali arti kehidupan. Wah, siapa nih sahabat suara yang udah gak sabar banget pengen nonton filmnya? Kira-kira bakal tayang kapan ya?
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kabar gembira datang dari para penggemar Formula One di Asia Tenggara. Setelah hampir satu dekade absen, sirkuit Sepang, Malaysia resmi kembali masuk dalam kalender Formula One dan akan menggelar balapan pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Menariknya, balapan yang berlangsung di Sepang ini tetap menggunakan nama GP Bahrain karena mengambil alih jadwal balapan yang semula dijadwalkan di Bahrain dan dibatalkan akibat kondisi keamanan di kawasan tersebut. Keputusan ini diambil oleh Formula One bersama FIA sebagai solusi agar jumlah seri balapan musim 2026 tetap terjaga tanpa mengubah jadwal kompetisi secara keseluruhan. Sahabat Suara, kembalinya F1 ke Sepang tentunya menjadi angin segar bagi para penggemar di kawasan Asia Tenggara, terutama di Indonesia nih. Nah, menurut kalian, apakah Sepang akan kembali menjadi tuan rumah secara permanen di musim-musim berikutnya?
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: kini membela Port FC, Asnawi Mangkualam, menyampaikan kritik terhadap fasilitas hotel yang ditempati timnya selama mengikuti Piala Presiden 2026 di Surabaya. Menurut Asnawi, kondisi hotel tersebut dinilai kurang layak untuk dihuni oleh tim yang berstatus sebagai juara bertahan. Ia pun berharap penyelenggara dapat meningkatkan kualitas fasilitas akomodasi pada penyelenggaraan turnamen berikutnya agar seluruh peserta dapat beristirahat dengan nyaman dan mempersiapkan diri secara maksimal sebelum bertanding. Menurut kalian nih, sahabat suara, seberapa penting sih kualitas fasilitas akomodasi bagi tim peserta dalam mendukung jalannya sebuah turnamen sepak bola?
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 1, 2, 3.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Hi,

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

Selamat malam sahabat suara 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekarang kamu masuk di jamnya Beril, di nongkrong bareng Beril. Let's go, let's go, let's go, let's go. Bring it on boys and girls. Dari jam 8 sampai jam 10 malam kita berini sama Beril Rasandavi. Jangan lupa di save-nya dulu nomornya Suara ya. Nomornya berapa? 0816 114

mulai perjalanan di malam ini ya, semoga semuanya lancar ya. Yang udah sampai rumah, semoga istirahatnya bisa lepas di malam hari, di malam Selasa ini. Ini baru hari Senin guys. Kamu masih akan menghadapi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi. Belum yang Sabtunya kerja juga. Ah, pokoknya semangat semua lah ya. Harus semangat, tidak boleh menyerah. Seperti biasa di awal-awal jam ini gue pengen ngajakin lo ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya. Maksudnya kayak pertanyaan santai dulu. Lagi di mana? Lagi ngapain? Atau mungkin lo pengen update lagi sama siapa? Mungkin lagi sama cem-ceman yang lo akhirnya deket sama orang di kantor. Nah itu maksudnya. Gimana sih maksudnya? Mungkin lo baru deket sama orang kantor gitu. Kan kantor kan tempatnya. Ya begitulah. Tempat kerja maksud gue. Apalagi ini yang lagi rame juga ya sahabat suara. Dari tadi, pokoknya belakang ini kan lagi rame banget soal kondisi di daerah Matraman Manggarai gitu ya. Yang sempat rame karena adanya kericuhan gitu. Dan mungkin bikin lalu lintas di sana ikut terdampak gitu sahabat suara. Mungkin lo yang lagi lewatin sana boleh kasih update-update ke gua gitu. Macet nggak di daerah sana? Atau mungkin di daerah tertentu, mungkin lo pengen update info trafficnya kasih tahu ke gue ya. Di WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Nanti gue bacain satu-satu updatean dari lo. Sekarang kita masuk ke playlist dulu sahabat suara. Mungkin lo yang tahu intro dari lagu ini. Kita akan bernyanyi bareng dan ugal-ugalan bareng malam hari ini. Arteri Feast!

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Be The Ordinary dari Eleven Kind. Lo lagi dengerin Nongkrong Bareng Beril. Kita bakal siaran sampai jam 10 malam ya, sahabat suara ya. Yes. Apa kabar kamu semua? Asik kamu semua. Boleh dong sapa-sapa aku di WhatsApp-nya Iswara ya, di 0816-114-1014. Nih, mulai dibacain dulu nih dari beberapa sahabat suara yang masuk nih. Ada Andra dari Rawamangun. Ber, gue tadi sekitar setengah delapan lewat. Gue tadi sekitar setengah delapan lewat flyover Pramuka. Jalannya masih padat banget, banyak kendaraan pelan-pelan. Akhirnya gue belok lewat jalan Ahmad Yani. Muter dikit tapi lumayan lebih jalan katanya. Nah, makasih Andra update-nya. Jadi buat lo yang belum berangkat atau masih milih rute gitu ya, siapa tahu info tadi bisa ngebantu ya sahabat suara ya. Bagas dari Cemput, pakai C ya Cemput. Kalau pakai R jadi Remput. Cempaka Putih, Cemput. Ber, untung gue tadi cek maps dulu. Tadinya mau lewat Matraman, akhirnya milih muter lewat Salemba. Banyak yang muter ya sahabat suara ya. Semoga apa ya, lebih ada-ada aja ya. Maksud gue tiap harinya gitu loh. Sampai bingung ngomong apa. Yang lain kalau masih mau update boleh loh ya sahabat suara. Disimpan dulu nomornya 0816-114-1014. Semoga cepat terurai ya masalah-masalah kita. Ya, oke. Ini intinya semoga yang lagi jalan semuanya aman, cepat sampai tujuan. Itulah tadi hasil scroll-scroll berita gue lah. Yang masih berseliweran emang videonya di mana? Video kericuan tersebut ya, di threads, di Instagram, di TikTok gitu. Tadi ini kocak sih ngomongin soal scroll-scroll berita. Sebelum ke topik, gue pengen ini nih update-in dulu nih. Ada Ardi juga nih ngomong lapor weather info Semarang terang benderang masih oke. Hari ini gue agak gak enak badan, Ben. Hari ini off beat dulu. Oh, cepet sembuh ya Ardi ya. Kenapa lu lagian kerja mulu, di istirahat di bawa tumbler isi air putih di sembah. Kalau bisa toren-torennya lu bawa biar stay hydrated. Ada voice note juga masuk nih. Reti ya ini. Oh iya Reti. Reti mau laporan, masuk Reti. Tuh, kemana suaranya? Oh ini dia.
1: Mana Beryo? Reti masih di jalan, OTW pulang.
0: Hati-hati Reti.
1: Berdua Vladimir.
0: Sama Vladimir.
1: Bintangnya sudah tidur di belakang.
0: Ah, tepar ya.
1: Aku mau request dong lagu Tantri, judulnya Ibu Bekerja. Makasih ya Beryo.
0: Ini VN yang waktu itu bukan sih, requestannya masih sama. Mungkin lagi embracing lagu tersebut kali ya. Aku cariin dulu ya Reti. BTW nih, melanjutkan yang tadi sahabat suara, ngomong soal scroll gitu ya, gue tadi menemukan sebuah postingan yang cukup bikin gue ngakak-ngakak sekaligus bengong. Tapi bukan soal macet kali ini. Jadi ada orang di threads jual barang gitu. Barangnya apa? Roket guys. Nih buat lo nih ya, kali-kali warga gitu ya, ada yang gabut nih beli apa ya, mau beli roket nih, gue infoin nih, dia jual roket nih guys. Mana sih tadi tuh? Ceknya mana ya kalau save? Oh ini deh. Nih detailnya nih, detailnya nih. Dijual roket Falcon 9, very rare item. Spek nih tahun 2005, udah cukup lama guys awal pengembangannya. Tapi start dipakainya tuh 2010, tingginya 70 meter. Diameternya 3,7 meter. Terus bahan bakarnya dia pakai RP1, jadi kayak kerosin gitu tapi khusus buat roket. Sama ditambah oksigen cair atau LOX. Kondisi second jujur ya, udah kepake, used lumayan banyak ya, 657 kali lah kurang lebih gitu si Falcon 9 ini. Ini asli ori, made in USA, bekasnya SpaceX. Ini bodinya kaleng, belum pernah dempul, cat masih ori. Harga lo DM dah nih ke @bang_asbunx tuh ya. Udah bonus, ada bonus ya, bonus tiang penyangga sama terpal penutupnya. Jadi enggak usah pakai terpal gambar rokok yang di warung Madura ya. Nih tuh jual roket tuh ya. Jadi buat yang pengen beli roket langsung aja cek di bang_asbunx. Nah, hari ini Gua akan membuat lapak jualan buat lo yang pengen jualan sesuatu ya. Pasti kan kita semua butuh uang ya. Ada aja yang dijual dari hal-hal yang receh ataupun hal-hal yang benar-benar serius. Buat lo yang pengen jualin barang-barang lo, kasih tahu lo jual apa di nomor WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Sekali lagi gue ulang nomornya 0816-114-1014. Kasih taunya yang detail ya, sekaligus kondisi barang tersebut apa. Nah, buat lo yang pengen jualan, langsung aja monggo, ntar gue bacain.

0: 100% mata air alami.
1: Lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril yang lagi buka lapak jualan sampai jam 10 malam. Mainkanlah, mainkanlah. Masa kita nggak jualan nih, kan? Langsung aja masuk nih, udah ada Raffi dari Tebet, Ber, bantu jualin Sony PlayStation 5 Digital Edition gue. Beli akhir 2025, lengkap box, kabel, sama satu stick ori tuh. Sticknya warna apa dulu nih? Kondisi mulus katanya, harga 6,5 juta masih bisa negotiable. Digital edition ya. Oke lah harganya, tapi mungkin lo bisa geser dikit kali ya buat lo yang pengen langsung beli. Lo bisa geser di 5 lah, 5 digital edition oke sih, 5 juta lah ya. Dijual karena sekarang pulang kerja udah keburu ngantuk. Jadi gak kepegang PS5, iya tuh sama kayak kakak ipar gue beli PS5, sih dimainin. Ada lagi Nisa dari Alam Sutra, jual air fryer merek Philips tuh. HD9252, detail nih. Kapasitasnya 4,1 liter. Air fryer kepake tahu sahabat suara, sumpah deh. Lo apa B bisa tuh masuk air fryer tuh. Masih mulus, harganya 850.000, dipakainya cuma seminggu. Karena, ini ada WhatsApp masuk nih. Bagas, tuh ya, yang mau beli air fryer tadi ke Nisa ya. Kasih Instagram lo. Oh, jangan lupa guys, buat lo pengen jualan, kasih kontaknya kemana gitu. Kali-kali lo pengen beli aja langsung. Coba nih, ada dari mana nih? Dari Mas Sastro. Bang, numpang promo dong. Gue jualan nasi goreng dan aneka gongso Mas Sastro namanya, di Pujaserang Alien Semarang. Tuh, buat sahabat suara Semarang tuh ya. Ada nasgor babat iso, nasgor udang, nasgor bakso, nasgor sosis, nasgor ayam, dan nasgor spesial. Buka dari jam 5 sore sampai 12 malam. Tuh, cocok nih buat Basian ya, gak? Basian apa tuh, real? Ya, ya TTA. Kalau lagi pada ke Semarang, mampir dah. Makasih, Bang. Tuh, cari ya di Google Maps sama Waze, ada lah ya. Nasi goreng, Sastro. Mas Sastro namanya. Tuh cari tuh. Di daerah Pujaserang Alien Semarang. Oke? Nah, buat kamu yang pengen jualan juga, langsung aja kirim ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Ya, lengkap ya. Kalau punya Instagram, boleh kasih tahu Instagram lo apa. Apa yang lo jual, kondisinya seperti apa. Ya gak? Harganya juga jangan lupa. Dan kasih tahu kenapa lo jual barang tersebut. Atau tadi lo emang entrepreneur gitu ya, maksudnya kayak lo punya usaha gitu. Boleh aja dipromoin. Gratis, gue kagak minta persenan, aman aja ya. Kita kembali ke playlist, sahabat suara. Habis ini Beril juga pengen live di TikToknya iswara.network, jadi pastikan kamu masuk ke sana ya, temenin ya. Bisa promo di sana juga kok. Buat kamu fans Malik and the Essentials, are you ready for this? Yang di rumah, yang di jalan, atau yang di kantor masih lembur, kita nyanyi bersama Malik and the Essentials.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl, everyone.
1: Yeah, are you ready for this? Kita buka lapak malam hari ini. Buat lo yang pengen jualan atau punya jasa, punya barang, silakan masuk ke TikTok live iSuara.network. Kasih tau lo jualan apa di sana. Gue jualin, gak pakai komisi. Let's go. Ya ampun, bentar, mana tadi ya? Udah, kok hilang sih? Oh ini dia. Buat kamu yang butuh kosan daerah Undip Semarang, langsung mampir ke The Paris Kos. Ada di Gmaps katanya. Kalau di Jakarta, ininya pertanyaannya udah beda. Orang nawarin kos, pasti jawabannya Texas nggak kak? Gue gak tahu maksud Texas apa sih. Anak 2000-an nyokap jual nasi uduk di kampung. Iya gak apa-apa, kasih tahu aja nyokap lu jual di mana. Ada lagi nih dari mana nih. Si masuk juga ini dari Bagas. Gue jual stick PS4 original warna jet black. Analog kiri kanan masih aman, touchpadnya normal, tapi tombol X-nya kudu diagak diteken. Kemarin teman gue punya stick PS, tuh tombol X-nya tuh agak-agak ribet. Dibuka sendiri. Dibersihin doang dalamnya si motherboard-nya, bisa. Katanya Bagas harganya Rp250.000. Cocok buat yang butuh stick kedua kalau main bareng. Oh, jadi jangan jadiin itu main stick ya. Jujur nih dia nih, tombol X-nya kadang suka mager. Ada Chelsea, waduh jual klub nih. Chelsea dari Gading Serpong, mau jual Fujifilm X-T32 warna silver. Lensa kit 15-45 tuh. Shutter masih sekitar 4 ribuan. Box lengkap harga 11 juta. Zam. Jadi mungkin lo yang ada lagi, pas kebetulan lagi megang 11 juta. Langsung aja di kontak tuh ya, di at Chelsea_3. Ada lagi yang mau jual? Ada yang mau jual gak? Kagak ada yang mau jual barang acan ini. Buat lo yang pengen jualan nih, langsung aja apa aja gitu yang lagi pengen lo jual. Mungkin gak kepikiran lah, sofa di rumah gak kepake, jual aja di Suara nih, mumpung ada nih gitu ya. Gue pengen jual PS4 gue pengen jual PS4 gue 2,2. Udah dapet stick PS sebiji doang sih, tapi yang stick PS-nya ori, terus yang Army Edition gitu. Udah dapet stick FC, udah dapet game FC25. Terus ada juga beberapa lagi tuh game-game gitu. Udah masuk juga include ada It Takes Two buat lo main sama cewek lo gitu ya. Kalau mau kontak gue aja. Jual teman gue boleh gak? Boleh. Ya, yang mau jualan langsung masuk ke TikTok live-nya iSuara.network karena sekarang gue lagi live.

0: jangan pernah menyerah, karena sesungguhnya uang yang kamu cari adalah uang negara.
1: Karena di negara ini kita belanja apa-apa pakai uang itu, gitu. Jadi uang negara, betul.
0: Beryl sekarang juga lagi live di TikToknya Iswara Don't Network. Jadi buat kamu yang lagi di rumah, silakan masuk ke TikTok live ya.
1: Temenin masuk, komen-komen dan juga tap-tap layar. Menyapa ada Fau, ada Glenka, ada Algifari, ada Mas Bahlil.

gabut juga ya ternyata ya. Tiap hari nongol, Lil, Lil, Bahlil, Bahlil. Nah itu di TikTok emang namanya Bahlil. Dia selalu komen gitu, kalau dia selalu nonton.

tuh. Ada yang jualan tuh tadi sekali lagi. Ada yang nitip jual gerobak bekas jual es. Semua fungsi normal. Lokasi ada di Petukangan. Minat hubungin IG @yandi.ramadana atau @cuci_alas_kaki. Gerobaknya harganya 2 juta tuh ya. Masih bagus kok tuh. Tapi gerobaknya bukan yang jalan ya, yang mangkal dia. Yang kayak jualan haus-haus. Nah, kayak gitu tuh. Sahabat Suara, Beril malam hari ini masih ngobrolin soal nggak sih sebenarnya buka lapak buat lo aja. Mungkin lo pengen jualan sesuatu, jual di gua karena ini siarannya relay ke banyak kota dan gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sahabat Suara, caranya gimana? Kasih tahu detail apa yang lo jual, barangnya seperti apa, dan kontak personnya jangan lupa ya, mention aja Instagram lo lah daripada sebar-sebar nomor, oke? Ditunggu atau komen aja di TikTok, nggak apa-apa, ntar gue bacain satu-satu karena kita lagi live juga di TikTok ya, Iswara.network ya. Are you ready for the next song? Came from Nikila and Fancy and also

0: 100% mata air alami.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Memori baik Shilon 7. Lo masih dengerin Beryl mengudara di 101.4 FM Suara Jakarta. Nggak, gue masih sorry belibet. Gue tadi masih ngakak ada orang jualan apa roket. Lo mau lihat nih detailnya nih, gue sekali lagi jualan nih. Gue sekali lagi bacain jualannya ya. Dijual. Mana sih tadi? Bentar. Lo yang baru denger suara baru masuk di on air, lo mesti tahu dijual roket Falcon 9, very rare item. Speknya gue kasih tahu ya, tahun 2005 tapi baru dipakai terbang 2010. Terus tingginya 70 meter, terus bodinya kaleng, belum pernah dempul, catnya masih ori, terus udah ada bonusnya guys, tiang penyangga sama terpal penutup tuh udah ada tiangnya. Jadi lo beli roket ini udah dapet tiang. Yeah. Tuh, bahan bakarnya RP-1, kerosin khusus roket gitu, sama ditambahin oksigen cair. Gampang kan? Nah, ini lumayan banget buat lo yang kayak lo udah capek banget ya, sempit-sempitan di Transwom gitu ya, langsung aja. Kali-kali nih buat lo yang pengen beli, langsung aja cek di Threads Bang _ Asbun X tuh. Harganya langsung di DM, ntar buat peminat serius aja ya. Lumayan nih pemakaiannya, masih kilometernya masih rendah, 657 kali terbang kurang lebih lah ya. Jadi kalau mau beli langsung bisa pakai pay later, bisa. Ntar diomongin aja sama orang yang jual. Kali-kali aja. Kemarin soalnya gue lihat di tongkrongan anak-anak PIM lah yang ngobrolin, guys ada yang jual roket nggak? Gue lagi butuh banget nih gitu. Urgent gitu. Bacain jualan orang lagi nih. Ini eksklusif ya, sampai jam 10 cuma di Suara. Buka lapak jualan, jadi buat lo yang pengen jualan gitu ya, langsung aja. Nih ada lagi, ada dari Dinda WE, at Dinda WE. Gue jual Samsung Galaxy Tab S9 FE, RAM-nya 8GB, wih anti lemot nih. Memori penyimpanan 256GB, kondisi masih mulus, harganya 5,5 juta. Lumayan cuy, 5,5 juta, RAM 8GB. Oh, tap ya dia ya. Iya. Lumayan lah, 5,5 juta oke lah. Abis ini ada sesi curhat sahabat suara. Jadi buat lo yang punya curhatan, yang pengen diceritain ke orang gak bisa, ceritain aja ke gue. Masuk aja, chat aja sepanjang apapun. Ntar gue bacain curhatan lo di 0816-114-1014. Oke sahabat suara, kita masuk ke pamungkas dulu ya.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: It's history.
1: From Rich Brian. Masih di 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl, Rasan Davi, dan sekarang kita masuk ke sesi curhat sahabat suara. It's BTS, berani terbuka sama Beryl.

back to Beryl's bedroom. Di malam hari ini ada cerita yang masuk dari 0813 sekian sekian sekian. Ada satu chat dan satu voice note. Aku akan bacakan yang chat dulu ya. Bear, aku mau cerita tentang jualan ibuku di kampung di daerah Salatiga, Jateng. Ini kan soal jualan ya hari ini ya. Jadi buat lo yang punya lapak pengen jualan boleh. Nah ini. Dari 0813 sekian-sekian. Ibuku itu penjual nasi uduk. Kata warga sekitar situ adalah nasi uduknya enak dan murah. Setiap pagi ibuku bangun jam 1 pagi. Masya Allah. Untuk memasak nasi uduk. Ya maksudnya masak ayam crispy. Canda ya. Benar, setiap hari aroma santan, daun salam, dan serai memenuhi rumah kami setiap pagi dengan penuh kasih sayang. Beliau menyiapkan lauk seperti ayam goreng, telur balado, bihun, tempe orek, jengkol gorengan, dan sambal kacang yang menjadi favorit banyak orang. Warung kecil kami buka di depan teras rumah memang sederhana, tetapi selalu ramai oleh pembeli. Banyak berkata bahwa nasi uduk buatan ibuku adalah yang enak, porsinya banyak, dan harganya murah. Contoh, nasi, bihun, orek sama telur iris plus sambal kacang cuma 6.000. Dan selalu habis sebelum jam 9 pagi. Dari hasil jual itu ibuku bisa menyekolahkan 2 anak sampai S1. Masya Allah, respect. Melihat ibuku bekerja keras setiap hari membuatku bangga. Meski harus bangun sangat pagi dan pulang harus nyuci-nyuci alat dagangnya. Dan saat sore ibuku ke pasar dan beliau udah mulai siap-siapin bumbu dari malam. Dan kadang aku dan adikku suka bantu. Aku berharap suatu hari nanti usaha nasi uduk ibuku semakin maju dan dikenal lebih banyak orang. Amin, amin, amin, ya Allah, amin. Bagiku, ibuku bukan hanya penjual nasi uduk, tetapi juga sosok pahlawan yang selalu berjuang demi kebahagiaan keluarganya. Gara-gara cerita ini aku jadi sedih ingat ibuku di kampung. Semoga ceritaku dibaca ya Ber. Maaf kalau ceritaku kurang menarik. Menarik banget dan sangat menginspirasi. Terima kasih kamu yang udah cerita. Semoga usaha ibunya bisa expand sampai ke Meksiko, Singapura, Malaysia, Azerbaijan, Trinidad Tobago, London, ya gak? Canberra, Tokyo, Myeongdong, ya gak? Incheon. Amin, amin, amin. Terusin ya usaha ibunya ya. Kalau kata Uci, jadi inspirasi besok jadi pengen sarapan nasi uduk tuh. Ayo semuanya beli nasi uduk. Sehat selalu ya ibu, kata Val. Biar wangi rempah nasi uduknya tetap menghangatkan suasana rumah. Oh, bacain lagi nih. War nasi uduk gasken. Waduh. Ya kan 6.000 loh. Nasi, bihun, orek, telur iris plus sambal kacang. Fix ini ibunya jualan iseng doang. Aslinya dia punya dia usaha kapal. Banyak orang kaya ini. Bener-bener punya emas berpuluh-puluhan di bawah tanah rumah lo cek deh. Sehat selalu ibu.

0: seru banget. Afgan abang gue gokil. Kita masuk ke BTS dulu yuk, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: cerita kedua. Kalau tadi adalah cerita dari teks dari nomornya Iswara. Sekarang ada sebuah voice note. Kita akan mendengarkan bersama-sama sebuah cerita dari sahabat suara yang selalu punya cerita setiap harinya. Kita masuk yuk. Dari masuk dah. Iya, enggak ada suaranya. Dari masuk Dar.
1: Hai hai hai. Mengawali hari Senin dengan gebrakan baru.
0: Sebuah gebrakan lagi dan lagi.
1: Jadi seperti biasa, intel pusat saya yang bernama Al-Ghifari mengirimkan gue gebrakan di Jumat malam.
0: Jumat
1: alias
0: malam.
1: Setelah dia pulang kerja
0: 2 hari lalu.
1: Oh iya, dia lagi libur, makanya dia nonton live lu.
0: Keren, terima kasih lo.
1: Dia kalau Senin libur. Oke, jadi kronologinya adalah si Ono ya. Buat yang belum tahu, sahabat suara, si Ono tuh adalah seseorang yang ya bisa gue bilang PHO gitu.
0: Perebut hubungan orang.
1: Jadi ceritanya itu teman-teman ceweknya itu bikin konten yang I give this phone to someone who is bla bla bla bla.
0: Tahu gue konten itu. Ini teman-temannya yang tegel juga.
1: Nah, ada satu teman cewek ngasih handphone gini. Aku kasih handphone ini ke cewek yang paling cantik di tempat ini. Dikasihlah ke si Ono.
0: Cegil.
1: Oke kan? Si Ono kan ini banget kan? Tergila-gila banget, terobsesi dibilang cantik kan. Nah, di sebelah gue, di sebelah si Ono, lagi ada laki gue, lagi WhatsApp-an sama gue kan.
0: Notabene-nya mereka si cowok pacarnya dia ini, sama si cegil itu satu tempat kerja.
1: Terus tiba-tiba, dia tuh bilang gini, si Ono bilang gini, aku kasih handphone ini ke cowok yang paling ganteng di sini, dan itu langsung diceng-cengin coy.
0: Gokilnya gak udah.
1: Dipada, oh, gitu. Sabar. Dan untungnya laki gue tuh statue kan,
0: setelan
1: cuek. Dia bener-bener cuekin, gak dia tanggepin sama sekali. Bener-bener yang fokus aja. Dan bahkan gue tuh punya videonya cuy. Gue ada videonya, asli.
0: Video konten ya?
1: Nanti kalau lo mau lihat gue kirimin, bener dah. Lo pasti kalau lihat juga bakal mengamuk ini. Yuk demo. Thank you.
0: Maksud gue tuh cewek, kalau misalkan kan udah banyak nih. Ini kan jadi sahabat suara, si cewek, si cegil ini yang pengen ngerebut cowoknya si Dari ini. Itu udah berkali-kali, udah pernah ada ya, udah ketahuan gitu-gitu loh. Terus gak udah-udah. Ya itulah kenapa namanya cegil ya. Sekarang bikin konten ngasih cowok yang paling ganteng. Untung cowok lu stage ya, setelan encu. Belajar cegil.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 malam. Sekarang waktunya kita pulang. Tapi aku masih lanjut sedikit kali ya di TikToknya iSuara.network. Terima kasih Uci, Mas Bahlil. Rajin-rajin banget nih nonton Mas Bahlil nih. Ini karena temanya jualan ya malam hari ini, aku pengen kasih tahu nih ya, jualan-jualan nih. Ada dari yang mau ngejual barang juga ada. Mana tadi? Kok gak ada sih? Ini dia nih, Pecel Deso Bu Warni. Tuh, buat kalian yang lagi jalan-jalan ke Solo, jangan lupa mampir ke Pecel Deso Bu Warni ya. Ini punya mertuanya, punya mertuanya Margareta, guys. Udah jualan lebih dari 15 tahun. Wih, kalau 15 tahun masih jualan berarti emang enak. Dor, rasanya dor. Harganya cuma 7.000. Tuh, harganya juga dor. Menunya nasi pecel pakai nasi merah, ada nasi putih juga tuh ya. Buat kalian lagi diet, nasi merahnya ada. Cabuk, rambak, puli ketan, gendar pecel, dan lain-lain. Ada tahu tempe bacem, ada botok juga. Jadi buat lo yang pengen mukanya agak lebih kenceng gitu, itu ada botok. Bukan botok gitu ya. Ini botok tuh dalamnya kayak ada ikan gitu. Kayak semacam pepes. Nah, ada gorengan juga. Mampir tuh ya ke Pecel Deso Bu Warni di Solo, oke? Okay? Siapa dulu nih yang di TikTok? Ada Parlan, ada Dari, ada Fau, ada Algifari, ada Mas Bahlil juga. Terima kasih udah dengerin, besok siaran lagi. Ada R juga, katanya salam kenal Kak Beril. Salam kenal juga ya R. Ada orang di TikTok pakai huruf Jepang, gua gak tahu itu bacanya gimana. Tapi thank you udah masuk. Ada Den Bagus juga, ada Roni Sigit Posh Boy. Wah, ada merek nih, merek baju ya. Thank you so much sekali lagi sahabat suara. Kita akan ketemu besok lagi di waktu yang sama, di hari Selasa dari jam 8 sampai jam 10 malam. Untuk lagu penutup di malam hari ini, banyak yang request sahabat suara. Biar lagi di jalan gak ngantuk, yang di rumah juga tidak ngantuk. It's from Wisnu Santika, Kibo, HBRP. This one is Cartel. Jangan lupa di follow TikToknya iSuara.network dan di save nomornya iSuara ya, 0816-114-1014. Dan di follow Instagramnya Beril juga, @b3ryl. And it's time for me to say, mic's on, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya. Tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibun boleh nggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: nggak kesakitan mereka?
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Dukungan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
4: Hadiahnya beneran wonderful.
3: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum Rp500.000 per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
5: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
7: Apanya yang ketinggalan, Bu?

0: Sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai enggak dapat diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, guten morgen, wilujeng enjing. Apa lagi? Guten morgen, wilujeng enjing. Inggris apa? Good morning. Prancis? Selamat pagi, Anyong.
1: Gak usah so-soan Prancis, apalagi bahasa Inggris aja kita masih belibet. Gak usah so-soan mau ke bahasa-bahasa negara lain. Tidak,
2: ini semenjak ada apa hari Jumat itu English Day ya, kayak bahasa daily gue kayak English.
3: Asik, bahasa daily pun.
1: Bahasa daily. Jadi Inggris. Yeah. Kalau aku sih kebetulan memang karena setiap hari Jumat kita juga ada English Day. Mm-hmm. Jadi gue merasa kayak